0: biar kalau mataharinya nggak langsung terik masuk ke rumah. Dan juga kalau merasa panas, cuci tangan, cuci muka, minum air. Jadi jaga kesehatan diri ya. Kalau memang merasa sudah terlalu panas, sudah agak-agak pusing, coba istirahat, duduk, dan juga jangan sampai terlalu tinggi temperaturnya. Kalau memang ngerasa pusing atau yang lain-lain, harus udah minta saran medis tuh.
1: Dan 今集时间差唔多啦，我哋下集再继续倾过，拜拜，Kak Sisa，
0: 拜拜，Kak Sipuy，
1: 拜拜。